0: kompetent charmant.
1: Ma pasit pak bare, zena i kuzare, akull me bakare, hajde, hajde, mos ma qaj kare.
0: Jam ma fresh, jam ma fresh, ma fresh se kta tipa.